Aso, apa macam main apa tak ada jumpa. Ini saya punya belacan nombor satu. Atau Aso, kalau ada makan saya punya belacan, tentu tak boleh lupa sama abah sampai tua.